nobala kochinda po penzi nobala kunandoni utanda ndo zafran de kilo singila migi na la sevason de arban walo na genital basara lani tambla so kusa sa inga son kana bakati de abarachi la tini na bumbi cha wali so kapatarana singila nazo kwa

0: lango tipi kwa kona santrafiki ya kosa kena kontro wandele kia kona bata sibongi tena ya mbili taka na wasap jina fonondi kilu kawi alalo
1: we ibarala mingi papa Idris yaya
0: singi la zola kuina la ike nandoa
1: we mbi jobe ni mbota nambege ti Cameroon na douala 100%
0: douala 100% merci kemala
1: oui mbi jijike mbi makala et c'est vrai que nous avons mingi ni la zimu mingi mourini tembi pa ase wa tonso nambege ti pa
0: ase wana kemala merci ase wana kemala igwe zola kuina zwa
1: andi bara papa tibi ida iso inga lola eriti tonton zulu na kate zongo na pawa mbi bara umbati miso eke deyo na bangi na kala bangi ka mbi bara peti sa mbi so ilu razi na pawa ka mbi kir na tangan na alaka na rajun deke luka
0: merci merci zoni la kuina la